ke wadala izulu nomhlaba wadala ngako konke okukuwe uNkulunkulu wethu ongcwele namhlanje ngikhuphuka nesizwe sakho ngikhuphukela entabeni ngoba uthewe nezulu lakho entabeni kaJehova kuyab